seluruh hanya memutarkan lagu terbaik. 96.5 disiarkan dari Curug Ijuk Bintan Kepulauan Riau. 96.5 Bintan Radio. Number 1 in town. Program terbaik, informasi terkini.

Halo Sobat Muda Kepulauan Riau. Kamu lulusan SMA, MA, SMK, atau MAK dan sedang mencari pilihan pendidikan untuk masa depan. Ada kabar baik untuk kamu. Kementerian Hukum Republik Indonesia membuka seleksi penerimaan mahasiswa Sekolah Kedinasan Politeknik Pengayoman Indonesia atau Poltekpin tahun 2026. Pendaftaran terbuka bagi putra-putri terbaik lulusan SLTA sederajat dari semua jurusan. Poltekpin menyelenggarakan pendidikan diploma 4 selama 4 tahun dengan 4 program studi, yaitu perencanaan peraturan perundang-undangan, hukum kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, dan pembangunan hukum. Catat waktunya, pendaftaran dibuka tanggal 18 sampai dengan 30 Agustus 2026 secara daring melalui portal sscasnbkn di sscasn.bkn.go.id. Jangan sampai terlambat. Informasi lengkap mengenai persyaratan, informasi, tata cara pendaftaran, tahapan, dan jadwal seleksi dapat dilihat melalui sekdin.kemenkum.go.id. Ayo siapkan dirimu, lengkapi berkasnya, dan raih kesempatan belajar di Poltekpin. Orang tua, guru, dan masyarakat, mari bantu sebarkan informasi ini kepada generasi muda di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau.

0: Pak Guru, terima kasih banyak atas nilai rapot yang bagus untuk anak saya. Sebagai ucapan terima kasih, ini ada sedikit hadiah untuk Bapak.
1: Aduh, maaf Bu, saya tidak bisa menerima itu. Penilaian saya sesuai kemampuan anak, bukan imbalan.
0: Ah, jangan sungkan, Pak. Ini hanya sedikit tanda terima kasih atas dedikasi Bapak dalam mengajar anak saya.
1: Terima kasih nggak harus ngasih kok, Bu. Karena memberi hadiah kepada guru saat kelulusan dan pembagian rapot termasuk gratifikasi loh, Bu. Perilaku ini bisa merugikan sistem pendidikan dan masa depan anak-anak kita.
2: Mari kita jaga integritas tenaga pendidik kita dengan tidak memberikan gratifikasi demi pendidikan yang bersih dan berintegritas. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan.

0: Info Finansial.
1: Mengelola keuangan keluarga dengan baik merupakan salah satu kunci kesuksesan keluarga. Pengelolaan keuangan keluarga atau rumah tangga ternyata lebih rumit dibandingkan mengelola keuangan pribadi karena melibatkan banyak orang, yaitu suami, istri, dan anak-anak. Berikut jurus hemat mengelola keuangan rumah tangga yang bisa Belovers tiru. Pertama, kamu harus tahu detail pemasukan dan pengeluaran setiap bulan. Kedua, kamu juga harus mengecek anggaran mana yang dibutuhkan dan anggaran mana yang harus dipotong. Ketiga, jangan menunda membayar semua kewajiban seperti cicilan atau tagihan sebelum uang kamu habis. Keempat, jangan lupa menabung dan berinvestasi. Kelima, buat daftar belanja bulanan. Dan terakhir, kurangin kebiasaan jajan ya, karena jajan termasuk pengeluaran rumah tangga yang tidak bisa dihindari. Jadi, bendahara keluarga memang dituntut untuk lebih kreatif dan hati-hati, karena keberlangsungan rumah tangga tergantung dari pintarnya mereka mengatur uang Belovers.

0: Wah, gak bisa didiamin nih, pokoknya harus segera dilapor.
1: Iya, memang harus.
2: Ya, tapi siapa yang mau lapor?
1: Tenang, biar saya yang lapor. Biar saya posting, masukkan ke Facebook. Saya se, selesai.
0: Wes, diposting wae.
3: Eh, ada apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau di-share? Apa yang mau diposting?
1: Banyak hal. Ini keluh kesah warga. Saya sudah tampung satu persatu. Ada tentang pelayanan publik, fasilitas umum, dan masih banyak lagi.
3: Bapak Ibu, jangan asal posting. Pilih sarana aduan yang tepat agar segala laporan Bapak Ibu segera ditanggapi dengan tepat, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Belum lagi, kalau postingan Bapak Ibu salah, ini bisa dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, hoax. Dan ingat Bapak Ibu, ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak Ibu laporkan melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi sebagai pembina pelayanan publik, Kantor Staf Presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
0: Ditanggapi apa ora?
3: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini

Kebakaran hutan dan lahan harus selalu menjadi kewaspadaan kita bersama, terutama di saat musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan. Selain itu, asap dapat mengganggu jarak pandang. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas lain-lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan. Mari bersikap bijak untuk menghindari kebakaran hutan dan lahan. Hindari membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok di sembarangan tempat, membuat parit atau jalur pembatas api di sekitar hutan dan lahan, menyediakan alat pemadam atau sumber air di daerah rawan. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi kantor UPT Damkar terdekat, kantor UPT Damkar Toapaya di nomor 0812-2082-1113, kantor UPT Damkar Bintan Timur di nomor 0771-461-1202, kantor UPT Damkar Tanjung Uban di nomor 0831-4066-2233, atau menghubungi call center BPBD Bintan di nomor 0812-6475-8533. Ayo bersama kita peduli terhadap kebakaran hutan dan lahan agar Kabupaten Bintan lebih sehat, nyaman, dan aman. Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.

0: Eh, kita foto booth yuk, ada yang baru. Katanya sih bagus tempatnya.
1: Duh, aku lagi gak mood. Nanti jelek lagi mukaku. Lain kali aja ya.
0: Ya, kamu kenapa gak mood?
1: Aku juga gak tahu. Belakangan ini mood aku naik turun. Kadang sedih, terus tiba-tiba seneng lagi. Abis itu marah-marah. Aneh deh, fix. Aku kena bipolar.
0: Waduh, bipolar itu gangguan perubahan emosi yang sangat ekstrim kan? Kamu tahu kena bipolar dari mana?
1: Aku kemarin cek di Google, ternyata gejala yang aku alami termasuk ciri-ciri bipolar.
0: Oh, aku kira kamu udah cek ke psikiater. Menurut aku, lebih baik kamu konsultasi dengan pihak profesional. Jangan langsung self-diagnosis gitu dong.
1: Self-diagnosis itu apa?
0: Self-diagnosis itu tindakan di mana seseorang mencoba menentukan kondisi kesehatan mental mereka sendiri tanpa bantuan profesional. Kayak yang kamu lakukan sekarang, banyak Gen Z melakukan self-diagnosis kayak kamu. Udah jadi tren gitu, dan mereka membuat beberapa istilah keren, seperti strict parents, cutting, dan lain-lain. Ini berbahaya tahu. Self-diagnosis dapat menyebabkan kesalahan dalam mendiagnosis penyakit yang menimbulkan kecemasan berlebihan hingga memicu rasa depresi.
1: Duh, bingung. Mau sedih apa mau sejuta?
0: Hah? Sejuta? Lah bocah, kocak lu.
2: Informasi ini disampaikan oleh Bintan Radio bekerjasama dengan Forum Genre Kabupaten Bintan.

0: nggak negara terkecil di dunia?
1: Tahu dong, negara terkecil di dunia adalah Vatikan dengan luas wilayah 0,49 km persegi dengan populasi sebanyak 526 jiwa. Vatikan diakui secara internasional sebagai negara terkecil yang beroperasi secara mandiri.
0: Kalau negara terbesar di dunia?
1: Negara terbesar di dunia adalah Rusia dengan luas daratan 17.098.242 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 144.055.215 jiwa. Daerah-daerah yang termasuk bagian Rusia tersebar di benua Asia Utara sampai dengan Eropa Timur.
0: Satu lagi ya, kalau negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia?
1: Papua Nugini. Papua Nugini keluar sebagai negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia, yaitu 841 bahasa. Angka ini menunjukkan bahwa Papua Nugini memiliki lebih banyak bahasa dibandingkan seluruh negara di benua Eropa. Kemudian, Indonesia menduduki peringkat kedua. Indonesia mempunyai 720 bahasa.
0: Kok semua kamu tahu sih?
1: Makanya, rajin baca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi merupakan kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Budaya literasi sangat penting sebagai modal utama dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan juga berbudaya. Bersama kita dorong masyarakat untuk belajar dan terus berkarya. Gerakan literasi merupakan bukti nyata sebagai upaya untuk menggelorakan gerakan semangat membaca, menulis, berpikir secara kritis, meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan, serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik. Saya Hafizah Ramadhani Putri Robi Kurniawan SPWK, Bunda Literasi Kabupaten Bintan. Mari kita gaungkan gerakan literasi di Kabupaten Bintan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Info Finansial.
1: Saat sejumlah toko menawarkan diskon besar-besaran, diri kerap tergoda untuk mengunjunginya. Bahkan, momen ini juga buat tergiur untuk membeli barang-barang yang tidak terpikirkan sebelumnya. Meskipun bisa menghemat kantong karena potongan harga, tapi tanpa disadari belanja pada momen diskon besar-besaran juga bisa buatmu lebih boros dari biasanya. Oleh karenanya, penting untuk mengetahui cara agar kamu bisa hemat dan bijak berbelanja saat diskon besar-besaran, yaitu pastikan kamu sudah memiliki catatan sebelum berbelanja ya. Utamakan untuk memenuhi kebutuhan terlebih dahulu, karena memenuhi kebutuhan menggunakan diskon bisa menghemat pengeluaran kamu, sehingga kelebihan budgetnya bisa menjadi tabungan. Cara berikutnya yang bisa dilakukan adalah dengan membatasi pengeluaran. Dan terakhir, sebaiknya berbelanjalah sesuai dengan kondisi keuangan. Usahakan untuk tidak menggunakan uang tabungan, apalagi jika ternyata barang-barang yang dibeli bukanlah barang-barang yang terlalu dibutuhkan. Belovers, itulah beberapa tip hemat dan bijak berbelanja saat diskon besar-besaran. Selamat berbelanja!

Halo Sobat Muda Kepulauan Riau. Kamu lulusan SMA, MA, SMK, atau MAK dan sedang mencari pilihan pendidikan untuk masa depan. Ada kabar baik untuk kamu. Kementerian Hukum Republik Indonesia membuka seleksi penerimaan mahasiswa Sekolah Kedinasan Politeknik Pengayoman Indonesia atau Poltekpin tahun 2026. Pendaftaran terbuka bagi putra-putri terbaik lulusan SLTA sederajat dari semua jurusan. Poltekpin menyelenggarakan pendidikan diploma 4 selama 4 tahun dengan 4 program studi, yaitu perencanaan peraturan perundang-undangan, hukum kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, dan pembangunan hukum. Catat waktunya, pendaftaran dibuka tanggal 18 sampai dengan 30 Agustus 2026 secara daring melalui portal sscasnbkn di sscasn.bkn.go.id. Jangan sampai terlambat. Informasi lengkap mengenai persyaratan, informasi, tata cara pendaftaran, tahapan, dan jadwal seleksi dapat dilihat melalui sekdin.kemenkum.go.id. Ayo siapkan dirimu, lengkapi berkasnya dan raih kesempatan belajar di Poltekpin. Orang tua, guru dan masyarakat, mari bantu sebarkan informasi ini kepada generasi muda di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau.

0: Info Finansial.
1: Investasi adalah kegiatan penanaman modal dan investasi saat ini sudah menjadi kebutuhan, bukan lagi sekedar pilihan. Dengan investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, ataupun investasi jangka panjang, kamu punya kesempatan untuk cepat kaya, Belovers. Namun, memulai investasi bukan perkara mudah. Terlalu banyak godaan, kekhawatiran, atau ketakutan yang menyelimuti, sehingga terkadang sulit memulai investasi. Untuk itu, cermatilah langkah berikut agar investasi Belovers menghasilkan usaha menguntungkan dan bisa menjadi penopang hidup. Meski berstatus sebagai investor pemula, tidak ada salahnya memasang target dan nilai jelas untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu.
2: Dalam berinvestasi juga tidak ada salahnya belajar dari pengalaman orang lain yang telah lebih dulu mendalami usaha tersebut.
1: Selanjutnya, tentukan di mana minat kamu, jangan sampai terjerumus ke dalam usaha yang tidak sesuai dengan passion. Pahami prinsip investasi dan pilihlah investasi yang minim risiko. Yang perlu Belovers ingat, ketika memulai investasi tidak selamanya untung atau berjalan lancar. Memulai investasi juga berpotensi mengalami kegagalan ataupun rugi.
2: Kunci

0: Pak Guru, terima kasih banyak atas nilai rapot yang bagus untuk anak saya. Sebagai ucapan terima kasih, ini ada sedikit hadiah untuk Bapak.
1: Aduh, maaf Bu, saya tidak bisa menerima itu. Penilaian saya sesuai kemampuan anak, bukan imbalan.
0: Ah, jangan sungkan Pak. Ini hanya sedikit tanda terima kasih atas dedikasi Bapak dalam mengajar anak saya.
1: Terima kasih nggak harus ngasih kok Bu, karena memberi hadiah kepada guru saat kelulusan dan pembagian rapot termasuk gratifikasi loh Bu. Perilaku ini bisa merugikan sistem pendidikan dan masa depan anak-anak kita.
2: Mari kita jaga integritas tenaga pendidik kita dengan tidak memberikan gratifikasi demi pendidikan yang bersih dan berintegritas. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten.

0: Info Finansial.
1: Mengelola keuangan keluarga dengan baik merupakan salah satu kunci kesuksesan keluarga. Pengelolaan keuangan keluarga atau rumah tangga ternyata lebih rumit dibandingkan mengelola keuangan pribadi karena melibatkan banyak orang, yaitu suami, istri, dan anak-anak. Berikut jurus hemat mengelola keuangan rumah tangga yang bisa Belovers tiru. Pertama, kamu harus tahu detail pemasukan dan pengeluaran setiap bulan. Kedua, kamu juga harus mengecek anggaran mana yang dibutuhkan dan anggaran mana yang harus dipotong. Ketiga, jangan menunda membayar semua kewajiban seperti cicilan atau tagihan sebelum uang kamu habis. Keempat, jangan lupa menabung dan berinvestasi. Kelima, buat daftar belanja bulanan. Dan terakhir, kurangin kebiasaan jajan ya, karena jajan termasuk pengeluaran rumah tangga yang tidak bisa dihindari. Jadi, bendahara keluarga memang dituntut untuk lebih kreatif dan hati-hati, karena keberlangsungan rumah tangga tergantung dari pintarnya mereka mengatur uang Belovers.

Halo Sobat Muda Kepulauan Riau, kamu lulusan SMA, MA, SMK, atau MAK dan sedang mencari pilihan pendidikan untuk masa depan. Ada kabar baik untuk kamu. Kementerian Hukum Republik Indonesia membuka seleksi penerimaan mahasiswa Sekolah Kedinasan Politeknik Pengayoman Indonesia atau Poltekpin tahun 2026. Pendaftaran terbuka bagi putra-putri terbaik lulusan SLTA sederajat dari semua jurusan. Poltekpin menyelenggarakan pendidikan diploma 4 selama 4 tahun dengan 4 program studi, yaitu perencanaan peraturan perundang-undangan, hukum kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, dan pembangunan hukum. Catat waktunya, pendaftaran dibuka tanggal 18 sampai dengan 30 Agustus 2026 secara daring melalui portal sscasnbkn di sscasn.bkn.go.id. Jangan sampai terlambat. Informasi lengkap mengenai persyaratan, informasi, tata cara pendaftaran, tahapan, dan jadwal seleksi dapat dilihat melalui sekdin.kemenkum.go.id. Ayo siapkan dirimu, lengkapi berkasnya dan raih kesempatan belajar di Poltekpin. Orang tua, guru dan masyarakat, mari bantu sebarkan informasi ini kepada generasi muda di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau.

yang seru menyeger hanya memutarkan lagu terbaik. 96.5 disiarkan dari Curug Ijuk Bintan Kepulauan Riau. 96.5 Bintan Radio.

Halo Sobat Muda Kepulauan Riau. Kamu lulusan SMA, MA, SMK, atau MAK dan sedang mencari pilihan pendidikan untuk masa depan. Ada kabar baik untuk kamu. Kementerian Hukum Republik Indonesia membuka seleksi penerimaan mahasiswa Sekolah Kedinasan Politeknik Pengayoman Indonesia atau Poltekpin tahun 2026. Pendaftaran terbuka bagi putra-putri terbaik lulusan SLTA sederajat dari semua jurusan. Poltekpin menyelenggarakan pendidikan diploma 4 selama 4 tahun dengan 4 program studi, yaitu perencanaan peraturan perundang-undangan, hukum kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, dan pembangunan hukum. Catat waktunya, pendaftaran dibuka tanggal 18 sampai dengan 30 Agustus 2026 secara daring melalui portal sscasnbkn di sscasn.bkn.go.id. Jangan sampai terlambat. Informasi lengkap mengenai persyaratan, informasi, tata cara pendaftaran, tahapan, dan jadwal seleksi dapat dilihat melalui sekdin.kemenkum.go.id. Ayo siapkan dirimu, lengkapi berkasnya dan raih kesempatan belajar di Poltekpin. Orang tua, guru dan masyarakat, mari bantu sebarkan informasi ini kepada generasi muda di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau.

0: boneka labu bu yang lagi rame banget di media sosial.
1: Ih, lucu, mau, duh. Aduh, gimana nih? Kok bisa ketinggalan sih? Aduh.
2: Kenapa sih duduk sendiri tapi ramenya sekampung deh?
1: Ini loh, aku ketinggalan info terbaru yang viral di Instagram. Which is, ini tren terbaru.
3: Santai aja kali, gak perlu heboh gitu.
1: Aku boleh gak minjem uang kamu?
2: Kamu butuh uangnya untuk apa sih?
1: Itu loh, aku ingin beli boneka labubu kayak orang-orang di Instagram. Tapi uangku gak cukup.
3: Kalau kamu gak punya uang, ya gak usah beli barang yang gak bermanfaat dong. Gak semua tren harus diikuti.
1: Aduh, gak bisa. Kalian itu gak update dan gak asik deh.
2: Hah, dasar FOMO.
1: Hah? Apa? Foto?
3: FOMO kali, bukan foto. Jadi, FOMO itu berarti kamu merasa cemas dan takut karena sesuatu yang menarik dan menyenangkan sedang terjadi di media sosial.
2: Nah, FOMO juga menyebabkan tingkat stres yang lebih tinggi. Persis kayak kamu, teriak-teriak sendiri kayak orang stres.
1: Yah, gimana dong?
3: Ini bukan suatu hal yang buruk sih, tapi bukan hal yang baik juga.
2: Jadi, lebih baik dijauhi dan dikurangi, karena bisa berdampak pada kesehatan mental individu secara intens. Juga berdampak pada kecemasan dan perasaan tidak puas, yang dapat mengganggu produktivitas dan memicu perilaku negatif.
1: Ya ampun, terima kasih ya sudah menampar aku dengan kenyataan. Aku janji deh bakal lebih menghargai diriku sendiri, membatasi penggunaan media sosial, dan membangun koneksi positif dengan orang lain, dan juga mengubah persepsi positif terhadap orang lain.
3: Nah, gitu dong.

0: Emang pantas ya kalau Kak Andin jadi idola. Udah pintar, aktif, glowing. Pengen deh jadi seperti Kak Andin, jadi remaja yang berprestasi. Hey Zura, aku lagi ngomong sama kamu. Yah, dicuekin.
1: Maaf ya, aku agak pusing nih.
0: Hai Nessa, Zura. Zura kenapa? Pucat banget.
1: Lagi dapet, pusing, lemah.
0: Wah, kamu anemia. Gak rutin minum tablet tambah darah ya?
1: Enggak kak, suka mual kalau minum.
0: Penting loh bagi remaja putri minum tablet tambah darah secara rutin dan mengkonsumsi makanan tinggi zat besi, asam folat, vitamin A, C, dan zinc. Efek pusing atau mual akibat minum tablet tambah darah tidak berbahaya, dan untuk mengurangi gejala tersebut, sangat dianjurkan minum tablet tambah darah setelah makan atau malam sebelum tidur.
1: Apa sih kak dampak anemia bagi remaja?
0: Dampak buruk anemia bagi remaja bisa mengakibatkan penurunan imunitas, penurunan konsentrasi, mengalami penurunan prestasi dalam belajar, tidak bugar, dan mengalami penurunan produktivitas. Dan yang lebih mengerikan, pada remaja putri, anemia dapat memperbesar resiko kematian saat melahirkan, bayi lahir prematur, dan berat badan bayi yang cenderung rendah.
1: Wah, berarti penting ya minum tablet

0: Tambah darah?
1: Penting dong, aku rutin minum. Yuk, minum tablet tambah darah.
2: Mau dong, tablet tambah darahnya.
1: Ye, buat remaja putri tahu.
3: Ayo, remaja putri, cegah anemia dengan rutin minum tablet tambah darah.

Kini pelayanan publik di Kabupaten Bintan semakin baik dengan hadirnya Mall Pelayanan Publik sebagai terobosan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima, memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat Kabupaten Bintan. Mengedepankan transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memberikan kejelasan proses dan prosedur serta transparansi biaya sehingga dapat mempercepat waktu dan biaya pelayanan. Daftar tenan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan, Kantor Imigrasi Kelas 2 Tanjung Uban, Kejaksaan Negeri Bintan, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, KPP Pratama Bintan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BP Bintan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Bintan atau Samsat Bintan, dan DPM PTSP Kabupaten Bintan. Mall Pelayanan Publik berada dalam satu tempat dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel untuk pengurusan perizinan, layanan administrasi kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga, pembuatan paspor baru dan pergantian paspor, pembayaran pajak kendaraan, mutasi dan balik nama, pembuatan NPWP, pelaporan pajak tahunan, pembayaran BPJS, informasi BPJS Ketenagakerjaan, pelayanan dan pelaporan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri. Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan berada di Komplek Perkantoran Kabupaten Bintan, Jalan Wan Sri Beni, Bintan Buyu, Bandar Sri Bintan.

Kebakaran hutan dan lahan harus selalu menjadi kewaspadaan kita bersama, terutama di saat musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan. Selain itu, asap dapat mengganggu jarak pandang. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas lain-lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan. Mari bersikap bijak untuk menghindari kebakaran hutan dan lahan. Hindari membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok di sembarangan tempat, membuat parit atau jalur pembatas api di sekitar hutan dan lahan, menyediakan alat pemadam atau sumber air di daerah rawan. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi kantor UPT Damkar terdekat, kantor UPT Damkar Toapaya di nomor 0812-2082-1113, kantor UPT Damkar Bintan Timur di nomor 0771-461-1202, kantor UPT Damkar Tanjung Uban di nomor 0831-4066-2233, atau menghubungi call center BPBD Bintan di nomor 0812-6475-8533. Ayo bersama kita peduli terhadap kebakaran hutan dan lahan agar Kabupaten Bintan lebih sehat, nyaman, dan aman. Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.

Halo Sobat Muda Kepulauan Riau. Kamu lulusan SMA, MA, SMK, atau MAK dan sedang mencari pilihan pendidikan untuk masa depan. Ada kabar baik untuk kamu. Kementerian Hukum Republik Indonesia membuka seleksi penerimaan mahasiswa Sekolah Kedinasan Politeknik Pengayoman Indonesia atau Poltekpin tahun 2026. Pendaftaran terbuka bagi putra-putri terbaik lulusan SLTA sederajat dari semua jurusan. Poltekpin menyelenggarakan pendidikan diploma 4 selama 4 tahun dengan 4 program studi, yaitu perencanaan peraturan perundang-undangan, hukum kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, dan pembangunan hukum. Catat waktunya, pendaftaran dibuka tanggal 18 sampai dengan 30 Agustus 2026 secara daring melalui portal sscasnbkn di sscasn.bkn.go.id. Jangan sampai terlambat. Informasi lengkap mengenai persyaratan, informasi, tata cara pendaftaran, tahapan, dan jadwal seleksi dapat dilihat melalui sekdin.kemenkum.go.id. Ayo siapkan dirimu, lengkapi berkasnya, dan raih kesempatan belajar di Poltekpin. Orang tua, guru, dan masyarakat, mari bantu sebarkan informasi ini kepada generasi muda di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau.

0: Wah, gak bisa didiamin nih, pokoknya harus segera dilapor.
1: Iya, memang harus.
2: Ya, tapi siapa yang mau lapor?
1: Tenang, biar saya yang lapor. Biar saya posting, masukkan ke Facebook. Saya selesai.
0: Wes, diposting wae.
2: Eh, ada apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau di-share? Apa yang mau diposting?
1: Banyak hal. Ini keluh kesah warga. Saya sudah tampung satu persatu. Ada tentang pelayanan publik, fasilitas umum, dan masih banyak lagi.
2: Bapak Ibu, jangan asal posting. Pilih sarana aduan yang tepat agar segala laporan Bapak Ibu segera ditanggapi dengan tepat, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Belum lagi, kalau postingan Bapak Ibu salah, ini bisa dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, hoax. Dan ingat Bapak Ibu, ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak Ibu laporkan melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi sebagai pembina pelayanan publik, Kantor Staf Presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
0: Ditanggapi opora.
2: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini sangat mudah. Hanya mengklik ke link sahara.bintankap.go.id, tuliskan aduan beserta foto, pilih tipe laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal kejadian, kemudian ketik lokasi kejadian dan upload dokumentasi untuk memperkuat laporan, atau bisa juga melalui SMS dengan format sahara_aduan, kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah Bapak Ibu, karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa di-download di Play Store. Nah, mudah kan Bapak Ibu?
0: Wah, sekarang lebih mudah untuk melapor. Ya, dengan Sahara Lapor.
2: Betul sekali Bapak Ibu. Laporkan dengan cara yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurniawan, SPWK, Bupati Bintan. Mari bersama kita memanfaatkan pelayanan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, pelayanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SPANLAPOR sebagai sarana aduan yang tepat agar segala laporan masyarakat dapat segera ditanggapi dengan tepat, cepat, dan tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Program SPANLAPOR merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Terima kasih.

0: Info Finansial.
1: Saat sejumlah toko menawarkan diskon besar-besaran, diri kerap tergoda untuk mengunjunginya. Bahkan, momen ini juga buat tergiur untuk membeli barang-barang yang tidak terpikirkan sebelumnya. Meskipun bisa menghemat kantong karena potongan harga, tapi tanpa disadari belanja pada momen diskon besar-besaran juga bisa buatmu lebih boros dari biasanya. Oleh karenanya, penting untuk mengetahui cara agar kamu bisa hemat dan bijak berbelanja saat diskon besar-besaran, yaitu pastikan kamu sudah memiliki catatan sebelum berbelanja ya. Utamakan untuk memenuhi kebutuhan terlebih dahulu, karena memenuhi kebutuhan menggunakan diskon bisa menghemat pengeluaran kamu, sehingga kelebihan budgetnya bisa menjadi tabungan. Cara berikutnya yang bisa dilakukan adalah dengan membatasi pengeluaran. Dan terakhir, sebaiknya berbelanjalah sesuai dengan kondisi keuangan. Usahakan untuk tidak menggunakan uang tabungan, apalagi jika ternyata barang-barang yang dibeli bukanlah barang-barang yang terlalu dibutuhkan. Belovers, itulah beberapa tip hemat dan bijak berbelanja saat diskon besar-besaran. Selamat berbelanja!

0: Kamu tahu nggak negara terkecil di dunia?
1: Tahu dong, negara terkecil di dunia adalah Vatikan dengan luas wilayah 0,49 km persegi dengan populasi sebanyak 526 jiwa. Vatikan diakui secara internasional sebagai negara terkecil yang beroperasi secara mandiri.
0: Kalau negara terbesar di dunia?
1: Negara terbesar di dunia adalah Rusia dengan luas daratan 17.098.242 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 144.055.215 jiwa. Daerah-daerah yang termasuk bagian Rusia tersebar di benua Asia Utara sampai dengan Eropa Timur.
0: Satu lagi ya, kalau negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia?
1: Papua Nugini. Papua Nugini keluar sebagai negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia, yaitu 841 bahasa. Angka ini menunjukkan bahwa Papua Nugini memiliki lebih banyak bahasa dibandingkan seluruh negara di benua Eropa. Kemudian, Indonesia menduduki peringkat kedua. Indonesia mempunyai 720 bahasa.
0: Kok semua kamu tahu sih?
1: Makanya, rajin baca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi merupakan kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Budaya literasi sangat penting sebagai modal utama dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan juga berbudaya. Bersama kita dorong masyarakat untuk belajar dan terus berkarya. Gerakan literasi merupakan bukti nyata sebagai upaya untuk menggelorakan gerakan semangat membaca, menulis, berpikir secara kritis, meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik. Saya Hafiza Ramadhani Putri Robi Kurniawan SPWK, Bunda Literasi Kabupaten Bintan. Mari kita gaungkan gerakan literasi di Kabupaten Bintan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita simak info terkini dari BPJPH.
1: Info terkini dari BPJPH.
0: Tahukah kamu program Sehati? Program Sehati merupakan program dari BPJPH, Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal, di mana dalam rangka akselerasi sertifikasi produk halal, BPJPH mengeluarkan kuota gratis bagi pelaku UMKM bidang makanan dan minuman. Kuota program Sehati untuk Provinsi Kepulauan Riau yaitu 9.511 kuota, dan per April 2026 kuota Sehati tersisa 6.447 kuota. Pelaku UMKM bidang makanan dan minuman di Kabupaten Bintan bisa daftar sertifikat halal secara gratis. Caranya mudah sekali. Siapkan KTP, email aktif, dan WA aktif. Lalu, Anda bisa datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan, KUA terdekat, dan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan di gedung DPM PT SP Kabupaten Bintan setiap hari Selasa dan Rabu pukul 9 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Nantinya, masyarakat akan dibantu oleh petugas BPJPH, atau Anda bisa menghubungi Intan di 0821-1196-8795. Sertifikasi produk halal ini penting sekali, karena jika pelaku usaha makanan dan minuman tidak segera mengurus sertifikat halal sampai dengan bulan Oktober 2026, maka akan ada sanksi kepada pelaku usaha. Sanksi diberikan berupa sanksi administratif, yaitu denda yang harus dibayar oleh pelaku usaha, hingga larangan edar produk dari pelaku usaha di pasaran atau penarikan produk dari pasaran. Ayo segera daftar program Sehati, mumpung masih ada kuota gratis.

0: simak info terkini dari BPJPH.
1: Info terkini dari BPJPH.
0: Tahukah kamu program Sehati? Program Sehati merupakan program dari BPJPH, Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal, di mana dalam rangka akselerasi sertifikasi produk halal, BPJPH mengeluarkan kuota gratis bagi pelaku UMKM bidang makanan dan minuman. Kuota program Sehati untuk Provinsi Kepulauan Riau yaitu 9.511 kuota, dan per April 2026 kuota Sehati tersisa 6.447 kuota. Pelaku UMKM bidang makanan dan minuman di Kabupaten Bintan bisa daftar sertifikat halal secara gratis. Caranya mudah sekali. Siapkan KTP, email aktif, dan WA aktif. Lalu, Anda bisa datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan, KUA terdekat, dan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan di gedung DPMPTSP Kabupaten Bintan setiap hari Selasa dan Rabu pukul 9 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Nantinya, masyarakat akan dibantu oleh petugas BPJPH, atau Anda bisa menghubungi Intan di 0821-1196-8795. Sertifikasi produk halal ini penting sekali, karena jika pelaku usaha makanan dan minuman tidak segera mengurus sertifikat halal sampai dengan bulan Oktober 2026, maka akan ada sanksi kepada pelaku usaha. Sanksi diberikan berupa sanksi administratif, yaitu denda yang harus dibayar oleh pelaku usaha, hingga larangan edar produk dari pelaku usaha di pasaran atau penarikan produk dari pasaran. Ayo segera daftar program Sehati, mumpung masih ada kuota gratis.

Halo Sobat Muda Kepulauan Riau. Kamu lulusan SMA, MA, SMK, atau MAK dan sedang mencari pilihan pendidikan untuk masa depan. Ada kabar baik untuk kamu. Kementerian Hukum Republik Indonesia membuka seleksi penerimaan mahasiswa Sekolah Kedinasan Politeknik Pengayoman Indonesia atau Poltekpin tahun 2026. Pendaftaran terbuka bagi putra-putri terbaik lulusan SLTA sederajat dari semua jurusan. Poltekpin menyelenggarakan pendidikan diploma 4 selama 4 tahun dengan 4 program studi, yaitu perencanaan peraturan perundang-undangan.

Hukum kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, dan pembangunan hukum. Catat waktunya. Pendaftaran dibuka tanggal 18 sampai dengan 30 Agustus 2026 secara daring melalui portal sscasnbkn di sscasn.bkn.go.id. Jangan sampai terlambat. Informasi lengkap mengenai persyaratan, informasi, tata cara pendaftaran, tahapan, dan jadwal seleksi dapat dilihat melalui sekdin.kemenkum.go.id. Ayo siapkan dirimu, lengkapi berkasnya, dan raih kesempatan belajar di Poltekpin. Orang tua, guru, dan masyarakat, mari bantu sebarkan informasi ini kepada generasi muda di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau.

0: Wah, gak bisa didiemin nih, pokoknya harus segera dilapor.
1: Iya, memang harus.
2: Ya, tapi siapa yang mau lapor?
1: Tenang, biar saya yang lapor. Biar saya posting, masukkan ke Facebook. Saya say, selesai.
0: Wes, diposting wae.
2: Eh, ada apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau di-share? Apa yang mau diposting?
1: Banyak hal. Ini keluh kesah warga. Saya sudah tampung satu persatu. Ada tentang pelayanan publik, fasilitas umum, dan masih banyak lagi.
2: Bapak Ibu, jangan asal posting. Pilih sarana aduan yang tepat agar segala laporan Bapak Ibu segera ditanggapi dengan tepat, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Belum lagi, kalau postingan Bapak Ibu salah, ini bisa dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, hoax, dan ingat Bapak Ibu, ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak Ibu laporkan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, atau SP4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi sebagai pembina pelayanan publik, Kantor Staf Presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
0: Ditanggapi apa ora?
2: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini sangat mudah. Hanya mengklik ke link sahara.bintankap.go.id. Tuliskan aduan beserta foto, pilih tipe laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal kejadian, kemudian ketik lokasi kejadian, dan upload dokumentasi untuk memperkuat laporan, atau bisa juga melalui SMS dengan format sahara_aduan, kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah Bapak Ibu, karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa di-download di Play Store. Nah, mudah kan Bapak Ibu?
0: Wah, sekarang lebih mudah untuk melapor. Ya, dengan Sahara Lapor.
2: Betul sekali Bapak Ibu. Laporkan dengan cara yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurniawan, SPWK, Bupati Bintan. Mari bersama kita memanfaatkan pelayanan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Pelayanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SPANLAPOR sebagai sarana aduan yang tepat agar segala laporan masyarakat dapat segera ditanggapi dengan tepat, cepat, dan tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Program SPANLAPOR merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi

Band hanya memutarkan lagu terbaik. 96.5 disiarkan dari Curug Ijuk Bintan Kepulauan Riau. 96.5 Bintan Radio Number 1.

Rindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syaiti a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunannya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan dan kami kejelekan amal perbuatan kami. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kemudian daripada itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya disyariatkan bagi setiap muslim untuk berakhlak yang baik, dikarenakan di antara tujuan diutusnya Rasulullah adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima salihal akhlak." Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Seorang yang baik akhlaknya menunjukkan kesempurnaan imannya, dan mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'mini na'imanu ahsanuhum khuluqa." Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Pendengar kaum muslimin Bintan FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Ahmad, hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahihul Jami'. Hadis Tirmizi dan Abu Daud, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Silsilah As-Sahihah. Kaum muslimin wal muslimah pendengar Bintan FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ahlak

Akhlak yang baik merupakan pemberat timbangan kebaikan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asqalu syai'un fihil mizan al-khulqal hasan. Sesuatu yang lebih berat di timbangan adalah akhlak yang baik. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Akhlak yang baik meliputi akhlak kepada Allah dan akhlak kepada sesama manusia. Di antaranya yang pertama, akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad bin Syahih al-Usayyid.

telah berfirman. Kemudian dari hadis-hadis yang lain juga ditegaskan, hadis riwayat daripada yang sahih daripada Ahmad, ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Silsilah As-Sihah. Pendengar yang berbahagia, sebagaimana disampaikan, waman asdaqu minallahi hadisa, dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah. Kemudian yang kedua, menerima hukum Allah dengan cara melaksanakan dan menerapkannya. Taqalla talaqqa ahkamuhu bitanfizi wattakbij, baik itu hukum yang bersifat perintah maupun larangan. Di antara hukum Allah yang berupa larangan adalah firman-Nya menegaskan, wa ahallallah hal bai'a wa harrama riba, wa ahallallah hal bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka seorang muslim harus menjauhi berbagai bentuk ribawi, baik itu riba fal maupun riba nasi'ah. Kemudian bagian yang ketiga, menerima takdir Allah dengan sabar dan ridha. Talaqqa aqdaruhu bisabri wa ridha. Ketetapan Allah atas para hamba-hambanya mencakup hal yang baik dan yang buruk. Ketika seorang hamba mendapatkan takdir yang buruk, maka ia harus bersabar dan berupaya untuk redha terhadap takdir tersebut. Pendengar kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah, ditegaskan dalam Al-Quran Surah Nisa ayat ke-87 dan Al-Baqarah ayat 275. Kemudian yang berikutnya, bahagian yang kedua, akhlak kepada sesama manusia. Di antaranya Al-Hasan Al-Basri menyebutkan bahwa akhlak yang baik terhadap sesama manusia ada tiga di antaranya. Pertama, tidak mengganggu. Kaful aza. Hendaknya seorang muslim tidak mengganggu manusia lainnya, terutama terhadap orang-orang yang dekat dengannya. Diriwayatkan dari Abu Syuri'i bahwa Nabi bersabda, wallahi yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qil, wa man ya Rasulullah? Qala, alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqah. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanyakan, siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Kemudian bagian kedua, bersikap dermawan. Bazlun nada, maksudnya hendaknya seorang muslim bersikap dermawan terhadap muslim yang lainnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat dermawan. Bahkan beliau lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Termasuk bentuk kedermawaan adalah dengan memaafkan kesalahan manusia lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian untuk bagian berikutnya. Tentunya bagian yang ketiga, bersikap ramah, yaitu dengan talaqahul wajih. Hendaknya seorang muslim bersikap ramah ketika bertemu dengan saudaranya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Dzar, ia berkata, Nabi bersabda kepadaku, la taqiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa ahadak biwajihin talqi. Janganlah engkau meremehkan suatu kebaikan apapun walaupun engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi telah berkumandang seruan azan sebagai pertanda masuknya waktu sholat fardu untuk wilayah Kabupaten Bintan dan wilayah yang sewaktu. Kami keluarga besar 96,5 Bintan FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
1: Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah dan buah hati beliau berkata, aku hafal sesuatu sabda dari Rasulullah SAW, tinggalkanlah apa-apa yang meragukan kamu, kerjakanlah apa yang tidak meragukan kamu. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan An-Nasa'i, dan telah berkata Tirmizi, ini adalah hadis Hasan Sahih.

Ini cerita tentang kisah investasi yang katanya berrezeki tapi malah bikin rugi. Investasi bodong namanya, simaklah seksama. Ibu Asih Investasi.

Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

Kebakaran hutan dan lahan harus selalu menjadi kewaspadaan kita bersama, terutama di saat musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan. Selain itu, asap dapat mengganggu jarak pandang. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas lain-lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan. Mari bersikap bijak untuk menghindari kebakaran hutan dan lahan. Hindari membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok di sembarangan tempat, membuat parit atau jalur pembatas api di sekitar hutan dan lahan, menyediakan alat pemadam atau sumber air di daerah rawan. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi kantor UPT Damkar terdekat, kantor UPT Damkar Toapaya di nomor 0812-2082-1113, kantor UPT Damkar Bintan Timur di nomor 0771-461-1202, kantor UPT Damkar Tanjung Uban di nomor 0831-4066-2233, atau menghubungi call center BPBD Bintan di nomor 0812-6475-8533. Ayo bersama kita peduli terhadap kebakaran hutan dan lahan agar Kabupaten Bintan lebih sehat, nyaman, dan aman. Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.

Tinggalkan seluruh aktivitas Anda, luangkan waktu untuk beribadah, karena sesaat lagi akan berkumandang seruan azan sebagai pertanda masuknya waktu sholat fardu untuk wilayah Kabupaten Bintan dan wilayah yang sewaktu.

telah bersabda, sebagian dari kebaikan keislaman seseorang ialah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lainnya demikian.

0: 18 jam memutarkan lagu terbaik.
1: 18 jam memutarkan lagu terbaik.
2: Lagu terbaik hanya di Bintan Radio. 96.9 Bintan Radio.

seru hingga hanya memutarkan lagu terbaik. 96.5 disiarkan dari Curug Ijuk Bintan Kepulauan Riau. 96.5 Bintan Radio Number 1.

Halo Sobat Muda Kepulauan Riau. Kamu lulusan SMA, MA, SMK, atau MAK dan sedang mencari pilihan pendidikan untuk masa depan. Ada kabar baik untuk kamu. Kementerian Hukum Republik Indonesia membuka seleksi penerimaan mahasiswa Sekolah Kedinasan Politeknik Pengayoman Indonesia atau Poltekpin tahun 2026. Pendaftaran terbuka bagi putra-putri terbaik lulusan SLTA sederajat dari semua jurusan. Poltekpin menyelenggarakan pendidikan diploma 4 selama 4 tahun dengan 4 program studi, yaitu perencanaan peraturan perundang-undangan, hukum kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, dan pembangunan hukum. Catat waktunya, pendaftaran dibuka tanggal 18 sampai dengan 30 Agustus 2026 secara daring melalui portal sscasnbkn di sscasn.bkn.go.id. Jangan sampai terlambat. Informasi lengkap mengenai persyaratan, informasi, tata cara pendaftaran, tahapan, dan jadwal seleksi dapat dilihat melalui sekdin.kemenkum.go.id. Ayo siapkan dirimu, lengkapi berkasnya, dan raih kesempatan belajar di Poltekpin. Orang tua, guru, dan masyarakat, mari bantu sebarkan informasi ini kepada generasi muda di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Wah, gak bisa didiemin nih, pokoknya harus segera dilapor.
2: Iya, memang harus.
3: Ya, tapi siapa yang mau lapor?
2: Tenang, biar saya yang lapor. Biar saya posting, masukkan ke Facebook. Saya se, selesai.
1: Wes, diposting wae.
3: Eh, ada apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau di-share, apa yang mau diposting?
2: Banyak hal. Ini keluh kesah warga. Saya sudah tampung satu persatu. Ada tentang pelayanan publik, fasilitas umum, dan masih banyak lagi.
3: Bapak Ibu, jangan asal posting. Pilih sarana aduan yang tepat agar segala laporan Bapak Ibu segera ditanggapi dengan tepat, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Belum lagi, kalau postingan Bapak Ibu salah, ini bisa dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, hoax, dan ingat Bapak Ibu, ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak Ibu laporkan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SP4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi sebagai pembina pelayanan publik, Kantor Staf Presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
1: Ditanggapi apa ora?
3: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini sangat mudah. Hanya mengklik ke link sahara.bintankap.go.id, tuliskan aduan beserta foto, pilih tipe laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal kejadian, kemudian ketik lokasi kejadian, dan upload dokumentasi untuk memperkuat laporan, atau bisa juga melalui SMS dengan format sahara_aduan, kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah Bapak Ibu, karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa di-download di Play Store. Nah, mudah kan Bapak Ibu?
1: Wah, sekarang lebih mudah untuk melapor. Ya, dengan Sahara Lapor.
3: Betul sekali Bapak Ibu. Laporkan dengan cara yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurniawan, SPWK, Bupati Bintan. Mari bersama kita memanfaatkan pelayanan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Pelayanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SPANLAPOR sebagai sarana aduan yang tepat agar segala laporan masyarakat dapat segera ditanggapi dengan tepat, cepat, dan tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Program SPANLAPOR merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Terima kasih.

0: Kamu tahu nggak negara terkecil di dunia?
1: Tahu dong, negara terkecil di dunia adalah Vatikan dengan luas wilayah 0,49 km persegi dengan populasi sebanyak 526 jiwa. Vatikan diakui secara internasional sebagai negara terkecil yang beroperasi secara mandiri.
0: Kalau negara terbesar di dunia?
1: Negara terbesar di dunia adalah Rusia dengan luas daratan 17.098.242 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 144.055.215 jiwa. Daerah-daerah yang termasuk bagian Rusia tersebar di benua Asia Utara sampai dengan Eropa Timur.
0: Satu lagi ya, kalau negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia?
1: Papua Nugini. Papua Nugini keluar sebagai negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia, yaitu 841 bahasa. Angka ini menunjukkan bahwa Papua Nugini memiliki lebih banyak bahasa dibandingkan seluruh negara di benua Eropa. Kemudian, Indonesia menduduki peringkat kedua. Indonesia mempunyai 720 bahasa.
0: Kok semua kamu tahu sih?
1: Makanya, rajin baca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi merupakan kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Budaya literasi sangat penting sebagai modal utama dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan juga berbudaya. Bersama kita dorong masyarakat untuk belajar dan terus berkarya. Gerakan literasi merupakan bukti nyata sebagai upaya untuk menggelorakan gerakan semangat membaca, menulis, berpikir secara kritis, meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan, serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik. Saya Hafiza Ramadhani Putri Robi Kurniawan SPWK, Bunda Literasi Kabupaten Bintan. Mari kita gaungkan gerakan literasi di Kabupaten Bintan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo Sobat Muda Kepulauan Riau. Kamu lulusan SMA, MA, SMK, atau MAK dan sedang mencari pilihan pendidikan untuk masa depan. Ada kabar baik untuk kamu. Kementerian Hukum Republik Indonesia membuka seleksi penerimaan mahasiswa Sekolah Kedinasan Politeknik Pengayoman Indonesia atau Poltekpin tahun 2026. Pendaftaran terbuka bagi putra-putri terbaik lulusan SLTA sederajat dari semua jurusan. Poltekpin menyelenggarakan pendidikan diploma 4 selama 4 tahun dengan 4 program studi, yaitu perencanaan peraturan perundang-undangan, hukum kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, dan pembangunan hukum. Catat waktunya, pendaftaran dibuka tanggal 18 sampai dengan 30 Agustus 2026 secara daring melalui portal sscasnbkn di sscasn.bkn.go.id. Jangan sampai terlambat. Informasi lengkap mengenai persyaratan, informasi, tata cara pendaftaran, tahapan, dan jadwal seleksi dapat dilihat melalui sekdin.kemenkum.go.id. Ayo siapkan dirimu, lengkapi berkasnya dan raih kesempatan belajar di Poltekpin. Orang tua, guru dan masyarakat, mari bantu sebarkan informasi ini kepada generasi muda di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau.

0: Wah, gak bisa didiamin nih, pokoknya harus segera dilapor.
1: Iya, memang harus.
2: Ya, tapi siapa yang mau lapor?
1: Tenang, biar saya yang lapor. Biar saya posting, masukkan ke Facebook. Saya selesai.
0: Wes, diposting wae.
2: Eh, ada apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau di-share? Apa yang mau diposting?
1: Banyak hal. Ini keluh kesah warga. Saya sudah tampung satu persatu. Ada tentang pelayanan publik, fasilitas umum, dan masih banyak lagi.
2: Bapak Ibu, jangan asal posting. Pilih sarana aduan yang tepat agar segala laporan Bapak Ibu segera ditanggapi dengan tepat, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Belum lagi, kalau postingan Bapak Ibu salah, ini bisa dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, hoax, dan ingat Bapak Ibu, ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak Ibu laporkan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SP4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi sebagai pembina pelayanan publik, Kantor Staf Presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
0: Ditanggapi apa ora?
2: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini sangat mudah. Hanya mengklik ke link sahara.bintankap.go.id, tuliskan aduan beserta foto, pilih tipe laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal kejadian, kemudian ketik lokasi kejadian dan upload dokumentasi untuk memperkuat laporan, atau bisa juga melalui SMS dengan format sahara_aduan, kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah Bapak Ibu, karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa didownload di Play Store. Nah, mudah kan Bapak Ibu?
0: Wah, sekarang lebih mudah untuk melapor. Ya, dengan Sahara Lapor.
2: Betul sekali Bapak Ibu. Laporkan dengan cara yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurniawan, SPWK, Bupati Bintan. Mari bersama kita memanfaatkan pelayanan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Pelayanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SPANLAPOR sebagai sarana aduan yang tepat agar segala laporan masyarakat dapat segera ditanggapi dengan tepat, cepat, dan tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Program SPANLAPOR merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi